tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu.

Terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul.

timbul bahwa keluarga calon istri mampu atau terpandang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sanfar atau gelang siput dan sarak atau gelang perak yang dipakai di kedua tangannya agar terlihat lebih baik bila dipandang, dan selain itu menambah kewibawaan

lain. Sarak atau gelang perak, sanfar atau uang yang digunakan untuk mansu atau membayar kembali apa yang diperoleh pemuda. Munsu ini latar belakang oleh unsur prestasi dan prestasi sehingga mereka akan munsu atau membayar fanfan bahan makanan dua kali lipat dari fanfan yang diberikan sebelumnya. Malahan ada anggota keluarga karet asal si gadis yang membawa harta lebih dari harta ini munsu atau membayar oleh pihak calon suami membawa kelebihan harta lebih dari harta ini. Barisan memasuki rumah si pemuda sehingga pihak si karet atau klan si pemuda memindahkan mereka dari pintu memberi sanfar atau uang dan piring. Kemudian calon istri dibawa ke dalam, dipersilahkan duduk di atas tikar yang telah dipersiapkan bersama kedua wanita yang mendampinginya dan hiasan sanfar atau uang yang berada di seluruh tubuhnya dibuka oleh Rofiebinnya.

0: lain, sehingga kami di Sanggar Kesenian Naski, yang jelas kami fokus kembali untuk mengangkat ini dengan tolak ukur kami melatih anak-anak yang di bawah usia, supaya mereka betul-betul mencintai ini dan menjadi apa, jati diri mereka. Dengan demikian mereka terbawa sampai dengan dewasa, mereka mencintai war ini. Yang jelas untuk sekarang ini, untuk war ini, terus terang untuk pemuda-pemudi itu sudah banyak yang lupa dan tidak tahu. Terutama lagu-lagu war yang harus dinyanyikan, tapi juga dalam berbahasa Biak saja sudah susah. Nah, itu yang kami dari Sanggar Kesenian Naski dalam urian tugas, tapi juga program kerja kami berusaha untuk kembali mengangkat bahasa Biak yang adalah budaya, tapi juga apa, bahasa ibu dari kami. Seterusnya kami mulai mengembangkan lagu-lagu war yang sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa sudah mulai hilang dan punah ini. Jadi mungkin perkembangan terakhir di sanggar kami seperti ini.
1: Selanjutnya dalam tradisi war dilakukan pengukuhan war, Wafwoker. Dibentuk dari kata dasar wofer yang berarti mengukuhkan. Jadi, kata wafwoker mengukuhkan dari waryaker, di mana calon suami istri dikukuhkan menjadi istri sah secara adat. Berikutnya, paman mengambil tembakau lalu dibakar, dihisap tanpa mengeluarkan asapnya. Asap itu dibiarkan di dalam rongga mulut, sehingga paman sebagai pimpinan upacara mendekati kedua pengantin yang sementara saling berjabat tangan. Kedua pemuda itu digenggam erat-erat kedua tangannya, kemudian tunduk sambil menghembuskan asap tembakau ke dalam genggaman tangan kedua calon suami istri. Dalam suasana ruangan yang diliputi aroma tembakau, suara nyaring mengucapkan doa atau formula tradisional terkenal yang berbunyi, Ya Wofer, Mube Imbe Suwababo, Insama Musawar, Yayemu, Ma Mufrur, Fium Kawasa Besye, Won Obriores, yang artinya, saya kukuhkan kalian berdua sebagai suami istri. Hendaknya kamu saling mencintai dan ramah bagi orang lain. Perahu yang berlayar di laut, panggillah dan beri, mohon kepadanya. Musafir yang berjalan, panggillah dan berilah makan kepadanya. Demikian maka penguasa langit, Mansren, Manggundi, dan penguasa-penguasa bumi menyaksikan dan menjadi ruang gembira

0: Selesai mengucapkan doa dan mantra, maka selesai pula upacara pengukuhan atau Warwafker, yang merupakan puncak dari Warfarbabuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi nyanyian adat tradisional Biak, yang dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak, dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan.
1: Makna daripada pegang tangan itu adalah sudah setuju, dan ikatan itu tidak boleh pisah sampai maut yang memisahkan. Harus saya menggunakan rokok itu, karena rokok itu jadi dalam satu ikatan ya. Rokok itu digulung dalam satu ikatan. Satu ikatan itu tidak boleh pisah, dan menyatakan bahwa itulah kebersamaan orang Biak. Setelah pengukuhan, lalu mulai acara pesta sudah mulai dilaksanakan dengan lagu-lagu. Jadi pihak perempuan punya orang-orang itu, pihak laki-laki kasih makan, kasih minum. Pesta itu jalan sampai semalam cukup, sampai pagi.
0: Nah, pemirsa, berikut duduk calon pengantin dan pemimpin atau pendamping upacara pengukuhan. Paman pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki, berikutnya adalah bibi pengantin laki-laki, diikuti bibi pengantin perempuan, kemudian pengantin perempuan, dan paman pengantin perempuan. Sedangkan urutan pemindahan batang rokok tembakau yang dihisap dari pimpinan dan pendamping upacara pengukuhan perkawinan, Warwafker,

menutup tradisi Word, diakhiri doa, mantra, dan selesai pula upacara Nyakyaker, pengukuhan atau War Wafwafer, yang merupakan puncak dari War Farbakbuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi-nyanyian adat tradisional Biak. Kesemuanya ini dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan. Di akhir acara ini biasa diramaikan dengan tarian yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka, yaitu Yosim Pancar.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, diam sudah. Macet, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah

0: Maceng, terus masak?
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Maceng, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

pada tahun 1991. Fungsi utama garba rata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya garba rata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: berdentikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Bebas, Shane Patinama, angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
2: Cukup jauh berada di kotak penalti, bagus
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Pati Nama agak ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Dia lakukan cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan

untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Bakar Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya Umpai Wondamoy Pak.
9: Aya Napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, ko bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil, Manokwari, Papua Barat, yang bikin ko bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo, dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat, Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.

0: Tong digerung, tong digerung, gerung. Tong digerung, tong digerung, gerung.
1: Eh, kenaon?
0: Iya nuju ngelapan, parura.
1: Anjir, motornya seru aja aing. Halus, anjar tak?
0: Nya tuh, kan cek palura, tita ganti.
1: Pasti ngeriditnya mana mah.
0: Oh, itu lunas ngacap. Kan itu dijual.
1: Oke, bisa Sun Mori. Iya, halus, mah ramah lingkungan. Jabal desain lagi.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT Jenderal

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S. Hood M. Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat Manokwari, mari kita dukung dan sukseskan RRI Fest 2026 pada tanggal 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Semoga RRI Fest 2026 menjadi ajang kebersamaan yang membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mars dari SCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di umur ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih,

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya...

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermusindong, SIP MH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mars dari SCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di umur ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi

Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Swarabudaya Manokwari.
1: Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

0: saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Suara Budaya Manokwari.

katalog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Pesuku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan 1 unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuning Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik, menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih, Abang Po, pendengar Pro 4 ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih, Bang Ibeng, nomornya Pro 4 Pontianak berapa nih?
1: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Okay. Atau bisa juga ditelepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
0: Oke, nah, siap. Nanti ya bisa dihubungin ya, pendengar Pro 4 ya, di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Nanti di Pro 4 Jakarta di 021 350 4510. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih, Bang Iwan?
1: Kita juga terhubung di via Zoom.
0: Oh, via online. Misalnya, ya.

0: Oke, siang.
1: Boleh boleh disapa Bang Jo?
0: Siang Bang Dayat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
0: Ya, baik. Kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya, Bang Ibeng ya.
3: Oke,
0: siap. Oke, silakan.
3: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talks yang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat, ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis, ya bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Suara Budaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa. Untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kita nih Bang?
2: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
3: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
2: Aman.
3: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nih, boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
2: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala lukis disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Tapi di upload ke pusat. Lolos dia ceritanya itu.
3: Kurasi awal lah gitu ya, nah.
2: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
3: Wih, keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
2: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak.
3: Kenapa Bang? Banyak.
2: Mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis.

0: Contohnya saya lah, itu agak kurang, agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial gitu ya. Tapi alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Intinya itu kolaborasi. Jadi
1: Sejauh
0: seniman bisa berkolaborasi dengan siapapun lah, entitas seniman atau apa gitu ya.
1: Oke. Tapi untuk saat ini, untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai mulai kelihatan ya.
0: Ya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Banyak
1: pameran.
0: Nah, ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
1: Art Borneo. Nah,
0: yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ya, ke-6 yang di museum. Nah, itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
1: Juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
0: Biennale Pontianak.
1: Biennale Pontianak.
0: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
1: 25 September ya. Oke. Itu se-Kalbar atau se-Kalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
0: Sepertinya sih lintas nih, lintas juga. So, karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang, saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas, apa? Ya dari sisi sungainya lah, mengambil makna atau apa?
1: Oke.
0: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu, juga ada literasinya juga yang benar-benar ini tidak lintas seniman, lintas generasi gitu.
1: Bang, gini nih bang.

0: penerimaan masyarakat, misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima, pas kita pameran keluar orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada terima orderan gitu kan, orderan tuh bisa di luar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah, di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak, kurang suka nonton pameran gitu kan.
1: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya, enggak bang, untuk seni apa namanya itu, seni

0: Emang dari awal abang udah di seneng melukis atau bakat di situ?
1: Ya pertama memang bakat ya, bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Baski Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan, jadi kagum sama mereka. Itu jadi oh pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu. Jadi oh saya pengen jadi pelukis.
0: Oke, okay. Baik.

0: кредита.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran perjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa? Katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tabanan. Ois, ini Bali.
3: Beli Arya di Tabanan Bali ya. Oke, siap. Silakan nah, tuh Bang Dayat, boleh di.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggapi ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu

0: Bulan Mei itu
1: Bulan Mei.
0: bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar itu. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional, itu tiap daerah harus bikin pameran itu.
1: Apalagi di Bali kan.
0: Ya.
1: Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibesnya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
0: Iya, vibesnya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu. Ada goresan dan bentuknya itu, ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah
1: udah tahu.
0: Orang-orang sudah tahu lukisan Bali. Kan?
1: Nah, kalau Kalimantan Barat sih macam mana?
0: Ya. Kalimantan ini yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada apa, ada patung.
1: Lebih lebih banyak ke alam nggak sih atau gimana sih?
0: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
1: Di sawit itu, mungkin gambar sawit gitu kan.
0: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya nggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itulah yang pengen cita-cita saya, pengen saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
1: Oke. Okay. Bang Jo, ada ada yang nelpon barangkali?
2: Kalau di Jakarta belum ada nih.
1: Belum. Oke, okay. Kita coba ke sini lagi ya.
2: Boleh, boleh.
1: Kita coba angkat dulu. Sudah ada. Siapa di mana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Selalu dengan Cik Guri ya Bang Ibe.
1: Cik Guri.

0: kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya, kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
1: Iya, iya, Cegu. Silakan boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
0: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
2: Cegu kiranya mau ada yang mau ditanya.
1: Mau langsung di pertanyaannya, Cegu.
0: Seperti apa banyak ini?
1: Nah,

0: Ya, mitologi itu baik sebenarnya, bukan ya, percaya atau tidak tadi kan, tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga, supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
1: Aha. Okay. Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
2: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
1: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
0: Saya udah bikin karya itu udah, karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi ini saya bikin agak kritik gitu kan, kritik sosial gitu, apa kritik gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu, mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka kan nggak ngabisin banyak lahan gitu, ya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di gambut atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu, tapi karena ada gerakan apa ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
1: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi. Instalasi yang dimana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah bagaimana nih abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
0: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
1: Simbol. Enggak
0: vulgar gitu. Yang ya harus
1: abstrak gitu ya.
0: Ya sejenis surrealis gitu kan. Surrealis atau ya apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri. Ya ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu. Yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu dan seterusnya
1: gitu. Bang, sebagai seorang penyandang disabil itu jadi halangan enggak sih bang sebenarnya kalau dalam hal abang berkarya gitu?
0: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
1: Nah, ya.
0: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
1: Masih selagi bisa kita, ya.
0: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
1: Okay. Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
2: Iya ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bang Dayat ya. Ini ada
1: Bang Jo agak kecil suaranya boleh di-up lagi Bang Jo.
2: Ini ada pertanyaan dari

0: WhatsApp ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih, kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya, untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
1: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya art block ya.
0: Iya.
1: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi.
0: Oke.
1: Okay. Ajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, tentunya dengan kawan-kawan yang punya inilah, punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
2: Gitu ya. Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
0: Oh, ngopi
2: kan
0: ya.
2: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi, walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
0: Iya.
1: Kalau ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
0: Iya.
1: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya gitu. Ada ide baru
2: Iya iya. Bang Jo,
0: iya.
2: Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu, udah berapa banyak mural, yang sepanjang abang berkarya di Kalbar nih gitu.
1: Oh, mural itu kalau yang di bandara ada, di bandara Spadio ada.
2: Nah,
1: di atas bandara. Tapi itu

0: bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
1: Jadi, bang, okay. Penghargaan orang bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai, wih mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih bang?
0: Ya itu sih kita maklumi lah ya, di untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi. Dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Itu kendalanya. Ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini kalau untuk nilai jual memang nggak bisa, belum bisa tinggi lah gitu. Ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang mengkoleksi juga. Karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal. Tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual. Beda rasanya dengan pesanan gitu. Meskipun harga pesanan lebih mahal, harga lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya saya, bagi saya udah senangannya ada di batin mungkin ya.
1: Oke. Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
2: Bisa
1: gitu kan.
2: Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi-jadi gitu. Baru cicil-cicil gitu.
1: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
0: Saya kurang hitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah.
1: Yang udah keluar gitu.
0: Yang ada di rumah 50-an.
1: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
0: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
1: Jadi Abang ini lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
0: Iya. Oke. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah gitu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mengkoleksinya.
2: Oke, jadi gimana Bang Jo, ada yang lumayan banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih ke saran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
1: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
0: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya, di ekskul itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi gitu.
1: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
0: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak. Bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Mungkin diarahkan. Ya, saya pribadi, kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat, gitu ya. Gambarnya di situ. Jadi nggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk itu.
2: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
0: Ya, saya kalau ngajar anak-anak di Wibrasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
2: baru kerasin dikit. Baru di geser nih ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa tuh.

0: mau apa gitu ya.
1: Ya, kadang diarahkan jangan pakai penggaris, ya berani buat garis.
0: Itu kalau udah umurnya umur umur remaja ya berarti ya.
1: Iya.
2: Ya kayak umur-umur Bang Jo lagi. Gitu
1: kan. Nah, kalau udah umur-umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
2: Iya. Mau bawa petungan sekalian kalau Bang Jo yang
0: ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya.
2: itu tuh.
0: Iya, siap sudah terjawab ya, Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro 4. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
2: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
1: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi ya, setelah saya mungkin ada lagi.
2: Okay.
1: Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat juga.
2: Okay. Itu saja.
0: Siap. Ya mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu ya. Siap dah. Bang Dayat terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum.
2: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
0: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
2: Dan juga enggak ada lagi tuh yang terbakar.
0: Iya. Betul sih. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Ya, selamat sore Pak Cemace. Kembali lagi bersama kami di 96.7 MHz program 4 Manokwari. Dan baru saja kita mendengarkan Suara Budaya Nusantara dari RRI Pontianak dan RRI Jakarta dengan tema cerita di balik kanvas pelukis Kalbar dengan narasumber Bani Hidayat dan dipandu Johat, Ditya, dan Ibeng. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan sekilas info program 4 Manokwari pukul 16 waktu Indonesia Timur.

5 kali ikut bintang radio, Sweety kembali berharap raih hasil terbaik. Dilansir dari rri.co.id Manokwari, ajang bintang radio Indonesia RRI Manokwari kembali jadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan olah vokal sekaligus menguji mental dan kepercayaan diri di atas panggung. Nah, salah satu peserta yang kembali ambil bagian dalam audisi tahun ini adalah Sweety Nia Inseria Magdalena Mofu atau yang dia sapa Sweety ataupun Ite. Nah, mahasiswa Universitas Karitas Indonesia asal Manokwari tersebut mengaku bintang radio bukanlah ajang yang baru baginya. Ia mengatakan tahun ini merupakan kali kelima dirinya mengikuti ajang bintang radio. Pada keikutsertaannya sebelumnya ia sempat meraih posisi sebagai juara harapan. Nah, untuk

Universitas Caritas Indonesia. Sweet berharap keikutsertaannya untuk kelima kalinya di Bintang Radio Republik Indonesia. Iya, Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari dapat menjadi pengalaman berharga sekaligus membuka peluang untuk meraih prestasi yang lebih baik dan lebih jauh lagi. Ia juga mengajak generasi muda Papua Barat untuk tidak ragu menunjukkan bakat dan kemampuan yang dimiliki melalui berbagai peluang kreativitas dan kompetisi. Nah, demikian sekilas info program 4 Manokwari, dan selanjutnya kita akan berada di program Ragam Irama Nusantara.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: ikut milih.
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
0: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
0: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
0: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: வரமுடைய மனப்பார்வை.
1: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Ugah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dah.

0: Sebagai tetap petugas ya, bakal temani sahabat budaya di malam hari ini ya, sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan kasih lagu-lagu islami ya, dan menantikan ajang maghrib. Ajang maghrib ini jam 18 lewat 8 menit ya, waktu Indonesia Timur.
1: Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

ايوه.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Paling manis adalah hoteok. Makanan Korea dengan rasa paling gurih adalah sate.

Sebenarnya di sekolah simpo ya, bersama di malam hari ini ya, ada ajang Bintang Radio ya Indonesia RRI Manokwari kembali menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan olah vokal, sekaligus juga mengujikan mental dan juga kepercayaan diri di atas panggung. Salah satu peserta ini yang kembali mengambil bagian dalam audisi tahun ini adalah Switenia Inseri Magdalena Mofu atau yang akrab disapa Sweet ini maupun Ite. Mahasiswa ini Universitas Caritas Indonesia asal Manokwari tersebut mengaku Bintang Radio ini bukanlah ajang yang baru baginya. Sutejo mengatakan tahun ini merupakan kali kelima dirinya mengikuti ajang Bintang Radio. Pada keikutsertaan sebelumnya ia sempat meraih posisi sebagai juara harapan. Untuk menghadapi audisi ini tahun ini, Sweet juga mengaku telah melakukan persiapan secara intensif selama kurang lebih dari 2 minggu. Selain latihan vokal ya, ia juga memperkuat kesiapan mental dan juga menyerahkan seluruh prosesnya melalui doa. Sweet ini juga berharap ya, untuk kelima kalinya ini di Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari dapat menjadi pengalaman berharga sekaligus membuka peluang untuk meraih prestasi yang lebih baik. Ia juga mengajak generasi muda ya Papua Barat untuk tidak ragu menunjukkan bakat dan juga kemampuan yang dimiliki melalui berbagai ruang kreativitas dan juga kompetensi. Ya, seperti sekilas info ya bersama saya di malam hari ini.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Besari, sebuah legenda tentang kerajaan yang konon kabarnya menghilang atau sengaja dihilangkan, yang lokasinya diduga berada di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kampung tersebut berada di sebelah barat air terjun Kerta Gangga. Memiliki penduduk dan suasananya juga sama seperti kampung pada umumnya, hanya saja tidak kasat mata. Yang lebih unik adalah ketika orang dari luar Dusun Kerta datang berkunjung ke air terjun itu, biasanya penduduk beserta kampung ini akan muncul. Namun sebaliknya, ketika warga setempat yang ingin melihat kampung Besari, mereka tidak akan pernah melihat wujudnya sama sekali. Kampung Besari merupakan fenomena yang berkembang dari cerita rakyat di Dusun Kerta, Desa Genggelang, yang diyakini menghilang beserta para penduduknya. Seperti apa kisahnya? Kita dengarkan cerita yang satu ini.
1: Siang gini, panas. Di kamar, sendiri pula. Ah, mending dengar lagu di radio.
2: Kamu dari mana, Put?
3: Nih, udah beli tiket ke Bertais buat camping.
2: Tiket? Ih, serem.
3: Tiket kok serem?
2: Aku pernah dengar cerita tentang pedagang tiket yang horor.
3: Oh ya? Di mana?
2: Di KLU.
3: Kuala Lumpur.
2: Kabupaten Lombok Utara, Keles.
3: Oh iya. Sorry, terus horornya di mana?
2: Katanya nih, ada pedagang tiker yang nyasar ke kerajaan yang hilang di KLU sana.
3: Hah? Kerajaan hilang? Gimana ceritanya tuh?
2: Gini.
4: Mau dijual kemana tikernya, Pak?
5: Eh iya, ini di desa sekitar sini saja, Bu.
4: Oh, pas. Di kampung saya sedang cari tikar. Bawa ke sana aja, Pak. Pasti laku.
5: Wah, boleh, Bu, boleh.
4: Ayo, Pak, ikut saya.

0: Nah, si bapak ikut sama ibu-ibu itu. Menurut cerita, setelah dia masuk ke wilayah itu, dia takjub sekali atas keindahan desa tersebut. Sangat teratur dan cantik deh pokoknya. Gak kayak desa-desa lain.
1: Oke. Terus horornya di mana?
0: Horornya, setelah dia akan kembali seminggu kemudian, ada seorang warga desa lain yang gak sengaja ketemu waktu dia akan menyeberang sungai. Warga itu bilang bahwa di seberang sungai gak ada desa, hanya ada hutan.
2: Loh pak, bawa tikar banyak begini nyeberang sungai. Memang mau dijual kemana pak?
3: Ini di desa seberang sungai. Saya sudah janjian sama warga sana. Mereka lagi butuh banyak tikar. Minggu lalu saya ke sana.
2: Apa? Tapi pak, di seberang sungai kan hanya ada hutan. Tidak ada desa apapun di sana, pak.
1: Duh, merinding nih. Aku kan pernah camping di desa dekat lokasi itu. Lagian, aku gak pernah dengar soal kerajaan yang hilang itu.
0: Ah, kamu mah taunya camping doang, tapi gak tahu ceritanya.
1: Ya, lagian kok ada kerajaan.

0: beneran hilang. Emang mereka tenggelam? Gempa bumi? Atau apa?
1: Ya, karena dihilangkan. Rajanya gak mau dijajah sama kerajaan Karangasem Bali. Jadi deh, kerajaan itu dimantrai. Dan abrakadabra, hilang.
0: Hah?
1: Iya, awalnya sih mereka ada perang gitu. Terus...
2: Ampun Paduka Raja, tentara Bali telah berhasil mengalahkan tentara kita. Pangeran dikabarkan telah gugur dalam perperangan. Apa yang harus kita lakukan, Paduka?
3: Aku tidak sudi negeri kita dikuasai oleh mereka. Pati, segera kau mantrai negeri kita ini agar mereka tak dapat menemukan kita. Segera, ayo.
2: Baik, Paduka.
1: Kamu tahu nggak, kerajaan itu dulunya namanya Besari. Tapi ada juga yang sebut sebagai Kerajaan Dedaunan. Yang pasti sih, tempat bekas kerajaan itu sekarang jadi lokasi ritual menunas memule warga desa Bentek di Kabupaten Lombok Utara.
4: Oh, iya, aku tahu ritual itu. Itu ritual dilakukan oleh 3 pemeluk agama yang ada di sana kan? Kalau nggak salah, oleh Muslim, Hindu, dan Buddha. Mereka melakukan ritual itu setahun sekali, tiap bulan Agustus sebagai wujud syukur, iya kan? Tapi, jujur sih, aku baru tahu soal legendanya. Berasa terbawa ke negeri dongeng.
1: Kebanyakan baca komik sih kamu.
4: Ya, tapi kan setidaknya aku tahu soal budaya di Lombok.
5: Kalau budaya di Sumbawa, di Bali, atau yang di Kalimantan deh, tahu nggak?
4: Tahu, dikit.
5: Baca komik mulu sih.

Gimana nih? Udah penasaran kan? Pengen ketemu warga Kerajaan Besari? Datang aja yuk ke Air Terjun Kertagangga di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tapi setelah proses recovery pasca gempa selesai dilakukan ya, dijamin keindahan Lombok tetap sama, cantik dan mengundang. Walaupun sudah diguncang gempa besar beberapa kali loh, jadi harus sabar ya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Ma.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Fani, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah, kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu? Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya. Sino PR lu?
4: PR isoy.
5: PR di matematika.
4: Sinoki.
3: Sino. Sino kon. Dedawi kan nitak guru no. Yang sinan sampai anom.
4: Lupa kamat kai.
3: Sino.
0: Jawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Pontoh, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
6: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Dengan perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

informasi ya, saudara, di malam hari ini ya ada Tribun Sukses menggelarkan Cita Rasa Lokal ya Fest 2026 di Hotel Haya Duta Menteng Jakarta pada Rabu ya tanggal 24 tahun 2026 mengusung tema menguatkan akar untuk Indonesia asli. Ajang ini mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas hingga pelaku UMKM dalam satu ruang kolaborasi untuk mendorong pembangunan daerah yang juga partisipatif dan juga keberlanjutan. Cita Lokal ini Fest 2026 hadir melalui tiga pilar ya utama, yaitu apresiasi temu lokal dan juga eksibisi bakti lokal. Kegiatan ketiga ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi praktik baik, memperkuat kolaborasi sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan di daerah. Ia juga menjelaskan ya, Tribun ini juga memanfaatkan teknologi untuk mengolah berbagai interaktif, membaca juga menjadi data yang lebih bermakna dalam proses penilaian. Kami ingin minimalkan ya risiko distorsi informasi di mana ada daerah yang terekspor masif, namun program nyata ini fokus kami adalah memberi panggung bagi pemerintah daerah yang benar-benar berprestasi agar bisa menjadi apresiasi bagi wilayah lain. Ya, seperti informasi ya, Bapak Sebenarnya di malam hari ini.

0: தொடர்புடைய மனப்பு அறிவி.
1: Salam budaya, sahabat budaya, di mana saja ada orang berada. Selamat datang dalam obrolan budaya RRI Net. Episode kali ini bersama perempat RRI Manokwari, kita akan dengarkan perbincangan hangat bersama para narasumber yang kompeten dan luar biasa. Tentunya sahabat budaya Senusantara bisa juga mendengarkan obrolan budaya kali ini melalui FM 96.7 MHz bagi sahabat budaya yang ada di rumah, dan juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Net dan Pro 4 RRI Manokwari. Sekali lagi salam budaya untuk dorang semua di mana saja dong berada, sahabat budaya. Di edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu tradisi dan budaya lokal. Bagaimana peran dan hak perempuan dalam budaya Doreri? Nah, sahabat budaya, perlu Anda ketahui bahwa budaya lokal itu memiliki pengaruh yang besar dalam kita punya kehidupan. Nah, terutama kalau kita bicara soal peran dan hak perempuan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan yang jadi pertanyaan untuk kita orang, yang perlu untuk kita jawab adalah bagaimana kita orang ya sebagai atau selaku perempuan bisa melestarikan budaya namun tetap memastikan hak-hak perempuan tetap terpenuhi, dan apakah ada keseimbangan dari keduanya. Nah, ini yang akan coba kita gali dalam kita punya obrolan budaya RRI Net kali ini. Dan langsung saja, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio RRI Manokwari kita punya ketiga narasumber yang luar biasa, sahabat budaya. Langsung saja saya perkenalkan ketiga tokoh perempuan Doreri yang tentunya melihat dan terus mempertahankan bagaimana peran dan juga hak-hak perempuan, khususnya perempuan Doreri. Oke, langsung saja saya mau kenalkan untuk kamu ya, untuk sahabat budaya dong semua Senusantara. Kita punya ketiga narasumber sudah ada di sini, cantik-cantik luar biasa. Sahabat budaya, mungkin saya bisa langsung sampaikan bahwa saat ini kita punya ketiga narasumber ini hadir dengan busana adat ciri khas perempuan Doreri. Wah, luar biasa sekali. Baik, yang pertama kita punya narasumber selaku ketua Ikatan Perempuan Doreri yang sudah hadir di studio. Selamat datang Kakak Titi Weiser. Ya, biasa nama panggilan kita sebut dengan Kakak Titi ya. Ya, ya. Tapi sahabat budaya, boleh saya perkenalkan nama lengkap beliau adalah Nancy Weiser Rumadas SHMM.
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, beliau adalah ketua Ikatan Kerukunan Perempuan Doreri.
2: Iya.
1: Ya. Dan di sebelah kanan saya, tepat di sebelah kanan saya, kita punya perempuan Doreri yang luar biasa dengan baju adat perempuan Doreri, corak hijau-hijau biru ya, Mama ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, saya perlu perkenalkan buat sahabat budaya, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pokja Perempuan. Beliau adalah Ibu Esterlina Rumfabe Esos. Sekali lagi, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pokja Perempuan. Terima kasih Mama Suhadi di studio RRI Manokwari. Dan sahabat budaya, tepat di depan saya merupakan tokoh perempuan Doreri juga. Beliau adalah anggota DPRK Kabupaten Manokwari. Izin saya perkenalkan Ibu Blandina Theodora Rumsayor yang sudah berkenan hadir. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Iya, saya mau sampaikan terima kasih lagi nih buat Mama dong semua yang sudah hadir. Perempuan Doreri, kalau bahasa Doreri panggil perempuan itu apa? Yang sedikit coba saya korek, sedikit saya cari tahu itu tentang sebutan Popi.
2: Iya. Kalau Popi itu tante.
1: Kalau Popi itu tante. Iya. Lebih enak kita panggil apa ini? Saya panggil apa? Panggil Popi atau panggil apa? Bisa ada sebutan-sebutan? Juga. Panggil Popi bisa saja. Juga. Iya. Sahabat budaya, sedikit perlu saya sampaikan bahwa dalam bahasa daerah Doreri, Popi itu adalah sebutan untuk tante, ya. Dan itu biasanya lebih familiar digunakan oleh masyarakat Kota Manokwari atau juga keluarga untuk menyapa. Jadi mungkin saat ini saya bisa langsung panggil dengan sebutan Popi saja ya.
2: Boleh.
1: Iya. Baik. Sahabat budaya, di mana saja dong berada, langsung saja Kita akan masuk dengan bincang-bincang. Dan bincang-bincang kali ini, sahabat budaya di mana saja dong berada, saya coba langsung ke Poppy Titi, ya, ke Poppy Titi Weiser selaku ketua perempuan, ketua ikatan perempuan Doreri, ya. Poppy, mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut dalam kita punya pertanyaan, mungkin Poppy cerita sedikit sejarah berdirinya atau perjalanan bagaimana ikatan kerukunan perempuan Doreri ini mulai terbentuk. Mungkin kita kembali lagi dulu, kita flashback dulu bagaimana perjalanan sejarah ikatan perempuan Doreri ini berdiri. Silakan.
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi ikatan perempuan Doreri ini memang sudah ada sejak dahulu, dan kami ini terbentuk waktu kepengurusan saya itu di tahun 2019, ya, Master, ya. Tahun 2019, dalam perjalanan memang banyak suka duka sebagai perempuan, kita jalani. Dan kita punya ikatan ini memang tidak disupport dari dana dari manapun, kita jalan sendiri dengan apa yang ada pada diri kita.
1: Itu tekad, ya?
2: Iya, itu tekad
1: bagaimana, karena supaya perempuan Doreri, iya, ini bisa dirangkul.
2: Karena kita mau, kita juga bisa sama dengan orang lain di luar sana, gitu.
1: Luar biasa sekali. Iya. Ini salah satu imun yang bisa dibagikan untuk kita semua. Iya. Dalam artian ini jadi satu semangat, ya, jadi satu support untuk, iya, semua perempuan-perempuan, ya, ikatan-ikatan perempuan. Tidak menunggu uluran tangan, tidak, iya, menunggu oh harus dibentuk dulu, tapi dengan tekad kekeluargaan bahwa kami perempuan Doreri juga bisa seperti, iya, yang lain. Iya. Luar biasa. Baik, Poppy Titi, kita melihat bagaimana tradisi dan budaya lokal Doreri, apakah itu mempengaruhi peran dan hak perempuan dalam masyarakat, khususnya untuk suku Doreri sendiri, atau bagaimana? Silakan.
2: Iya, jadi peran kita sebagai perempuan tuh kita tidak mungkin lepas dari budaya dan tradisi, ya, karena sebagai perempuan, sebagai mama-mama ini yang selalu ada di depan.
1: Betul, garda, iya, terdepan.
2: Iya, sebagai agen perubahan.
1: Agen perubahan, ya, betul sekali.
2: Jadi budaya perubahan ini bukan cuman tentang budayanya kita saja, tetapi di semua lini, perempuan yang selalu berperan di sana.
1: Yeah.
2: Ada hak-hak kita juga di sana. Tapi kita juga tidak menutup bahwa kita kerja sendiri, kita berjalan sendiri, ada kaum laki-laki juga di sana. Begitu. Tapi jadi, yang jelas, perempuan tuh yang selalu di depan. Ada apa-apa, kita perempuan yang selalu di depan.
1: Itu juga, yeah, kembali pada tradisi, ya. Biasanya, yeah, bilang saudara perempuan yang selalu,
2: iya, yang selalu ada di depan.
1: Ada, yeah, saudara laki-laki punya
2: acara, ya,
1: acara tetap
2: saudara perempuan yang ada.
1: Begitu juga dengan ikatan kerukunan ini, bagaimana tetap ada sebagai garda terdepan untuk suku besar Doreri.
2: Iya.
1: Baik. Kemudian apa tantangan terbesar yang mungkin selama masa jabatan Poppy Titi ini, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh perempuan Doreri menurut kacamatanya Poppy Titi, dan bagaimana bisa menjaga atau menyelesaikan tantangan terbesar ini untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian antara tradisi dan juga memperjuangkan hak-hak khususnya perempuan Doreri?
2: Iya. Jadi tantangan yang terbesar itu, di satu sisi kita mempertahankan budaya kita, tapi di satu sisi kita juga harus mengikuti perkembangan
1: zaman
2: yang modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sinilah perempuan kita tidak tinggal diam. Kita tidak tinggal diam. Tradisi budaya yang selalu kita jalankan tetap, tapi, yeah, kita juga mengikuti semua modernisasi yang ada supaya kita tidak ketinggalan. Kita belajar. Kita belajar.
1: Iya, yeah, betul sekali. Itu berarti ini merupakan inisiatif-inisiatif,
2: yeah,
1: yang Kakak Titi boleh terobosi, yeah, bersama dengan perempuan Doreri agar perempuan Doreri juga bisa tetap update, tetap tidak, tapi tidak meninggalkan tradisi dan juga budaya, khususnya nilai-nilai tradisional.
2: Iya. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari manapun, dari seluruh organisasi wanita, pemerintahan, kita ikut. Kita ikut.
1: Iya. Oke. Okay. Kakak Titi, ini berarti kan seperti yang tadi Kakak Titi sampaikan, tapi itu tidak terlepas dari bagaimana arus globalisasi yang terjadi. Iya. Tantangan baik dalam lingkungan komunitas atau Ikatan Perempuan Doreri atau di luar dari itu, untuk bagaimana caranya Kakak Titi selaku Ketua Ikatan Perempuan Doreri bisa membackup dengan baik, kemudian bagaimana menyinkronkan antara tradisi dan juga budaya-budaya modern supaya Perempuan Doreri ini tetap ada dalam koridor dan norma budaya Doreri, tapi tidak terlepas dari perkembangan zaman yang terjadi. Kira-kira ada hal-hal update apa yang sudah diberikan dalam masa kepemimpinan atau yang sudah diberikan bahkan mungkin saat ini dilaksanakan oleh perempuan-perempuan Doreri yang ada di dalam Ikatan Perempuan Doreri? Silakan.
2: Iya, jadi kalau melihat seperti begini, apapun yang ada kegiatan yang dilaksanakan, kita tetap ikut, dan kita juga setiap saat juga ya saling ini merangkul, bertemu, ada pertemuan, kita saling berbagi pengalaman, kita menukar
1: ilmu yang ada.
2: Iya, ilmu yang ada.
1: Apakah ada prosesi-prosesi adat, khususnya prosesi tradisi adat suku Doreri yang melibatkan perempuan, dan itu kira-kira apa saja itu Kakak?
2: Iya, ada. Seperti ini Mansoranda itu kan kita terima tamu, dan juga mungkin kita yang berpergian terus baru kembali di satu tempat yang baru pertama. Mansoranda ini masih tetap dijalani sampai sekarang. Dan juga satu lagi Kurkitna ya, yang apa namanya, tusuk telinga
1: itu dalam bahasa Doreri tradisinya dibilang apa itu Kakak?
2: Tusuk telinga. Itu apa, Kurkirkna. Dan itu untuk anak perempuan yang tertua.
1: Itu
2: masih ada sampai sekarang.
1: Peran perempuan Doreri di situ seperti apa dalam tradisi itu? Apakah dorang yang bawa piring, kalau macam saudara laki-laki punya anak yang tusuk telinga, dong yang bawa piring atau dong yang lakukan tusuk telinga, atau
2: semua yang ada di situ.
1: Kalau kita bicara soal Doreri, berarti tidak terlepas dari HUT 5 Februari ini.
2: Iya.
1: Apakah dalam setiap event itu ada tradisi lokal yang dilakukan, khususnya perempuan Doreri ikut terlibat di dalam tradisi-tradisi yang dilakukan dalam perayaan itu? Apakah masih terlaksana sampai sekarang atau bagaimana?
2: Ya, kadang masih ada, kadang juga kita tidak dilibatkan. Tapi ya, pasti ada. Dan kalau memang tidak dilibatkan keseluruhan, kita ada di, kita punya daerah sendiri, kita di Mansiram kita bikin sendiri. Iya. Kebetulan Kakak Eda juga ada di sana.
1: Betul.
2: Iya.
1: Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi yang mungkin sudah disampaikan Kakak Titi selaku Popi Titi selaku Ketua Ikatan melakukan perubahan-perubahan, kemudian pasti ada pro dan kontra yang terjadi, bagaimana
2: biasa
1: supaya perempuan ini tetap ada pada koridor norma adat yang ada. Bagaimana tanggapan dari bagaimana tanggapan dari perempuan-perempuan atau anggota yang terdiri di dalam Ikatan Perempuan Doreri?
2: Ya, mereka semua mau mengikuti menerima, tapi tidak meninggalkan kita punya budaya dan tradisi. Ya, memang kita tidak pungkiri kadang-kadang itu antara laki-laki dan perempuan, kadang laki-laki lebih ego dalam pengambil keputusan, tapi kita perempuan tetap, kita tetap maju.
1: Apa itu dalam pengambilan keputusan yang dimana lebih dominan laki-laki suku Doreri daripada perempuan, apakah itu sudah tradisi atau itu hanya kebiasaan formalitas yang terjadi?
2: Kalau menurut saya itu kebiasaan dari dulu saja yang laki-laki selalu mau, mereka selalu yang memimpin.
1: Gitu. Ya, ini berarti
2: karena mungkin pengaruh dari mereka sebagai imam, sebagai kepala keluarga, jadi mereka selalu yang mau di depan.
1: Baik. Ya,
2: tapi kita juga biasa di depan.
1: Iya.
2: Dan saya juga bangga karena waktu kita pemilihan musyawarah adat untuk MRP, saya yang pimpin.
1: Iya. Dalam pemilihan tersebut luar biasa sekali. Itu menunjukkan bahwa ini kami, kita perempuan Doreri juga.
2: Kita juga bisa.
1: tapi tidak terlepas ya Kakak Popi, tidak terlepas dari bagaimana tetap menghargai laki-laki Doreri sebagai penentu keputusan tertinggi.
2: Iya.
1: Oke. Dan Popi Titi selaku Ketua Ikatan Perempuan Doreri selama dalam masa kepemimpinan yang mungkin selama ini Kakak Popi pimpin, mungkin ada berbagai pandangan tradisional perempuan, pandangan tradisi Doreri terhadap peran perempuan, dan bagaimana Kakak Popi berusaha untuk tetap melestarikan tradisi-tradisi yang lebih berpihak kepada perempuan, itu kira-kira seperti apa?
2: Iya, jadi seiring dengan modernisasi yang ada dalam setiap kegiatan, kalau ada kegiatan yang untuk adat, ya kita seperti saat ini kita masih memakai, kita punya baju
1: program-program
2: adat.
1: Program-program yang mungkin iya. Saat ini dikembangkan atau program-program yang sementara berjalan apa saja?
2: Ya, kalau sekarang kita belum jalan. Mm-hmm. Ini sekarang dalam masa transisi ini kita harus pemilihan.
1: Harus ada iya. Pemilihan kembali.
2: Tapi sebelumnya kemarin-kemarin kita ada bikin fashion show, anak-anak harus pakai baju.
1: Baju adat.
2: Iya, baju iya. Adat mm-hmm. Kita bikin.
1: Itu tujuannya untuk tetap.
2: Untuk supaya anak-anak ini mengerti budaya. Kita punya mm-hmm. Budaya, kita punya pakaian yang harusnya kita pakai itu ada.
1: Iya. Iya. Kalau Kak Titi, menurut Popi Titi, dari kacamata Popi Titi, apakah generasi-generasi Doreri, anak-anak Mansinam, anak-anak suku Doreri masih mempertahankan tradisi dan juga mungkin adat budaya Doreri atau bagaimana?
2: Kalau sejauh menurut saya ya masih.
1: Salah satu contohnya seperti apa?
2: Itu kalau ada Mansorandak semua kita kumpul sama-sama prosesi. Ya, kita kumpul sama-sama, kita terima tamu. Antar mas kawin juga ada.
1: Prosesi-prosesi itu tetap
2: dijalankan. Prosesi-prosesi itu.
1: Iya. Oke. Okay. Berarti dalam artian bahwa perempuan Doreri melalui program tetap ada di jalur budaya, tetap ada di jalur iya. Adat sebagai anak adat Doreri, tapi tidak iya. Terlepas tetap mengupdate informasi iya. Dan perkembangan-perkembangan terbaru
2: iya. Supaya perempuan Doreri tidak ketinggalan. Tetap supaya tidak ketinggalan.
1: Tidak ketinggalan, baik ya. Luar biasa sekali. Nah, sahabat budaya, itu tadi sedikit kita punya perbincangan dengan Ketua Ikatan Perempuan Doreri. Dan saya mau beralih lagi dulu ke kita punya Popi Esther. Kira-kira saya panggil apa? Popi Esther saja. Popi Esther. Sekali lagi mungkin buat sahabat budaya yang baru saja menonton kanal YouTube kami, sahabat budaya, Popi itu adalah sebutan atau bahasa daerah yang diartikan sebagai tante. Jadi saat ini ketika narasumber kita boleh saya panggil dengan sebutan.

0: Kami perempuan Doreri. Iya, dari latar belakang kami, kami adalah pribadi yang dipercayakan untuk menduduki suatu kursi warisan dari leluhur, yaitu kursi Majelis Rakyat Papua. Tahun 2023 kami dipersiapkan dan kami dilantik dan duduk dalam kursi ini untuk dalam lembaga kultur ini untuk melihat bagaimana mempertahankan hak-hak orang asli Papua. Secara khusus kami berterima kasih karena waktunya Tuhan untuk perempuan Doreri duduk di sana.
1: Betul, betul. Luar biasa.
0: Dalam sejarah kehidupan suku Doreri, kami adalah perempuan yang pertama kali duduk menduduki kursi Majelis Rakyat Papua Pokja Perempuan.
1: Wah, luar biasa. Ini ini kami sangat-sangat mengapresiasi sekali, Mama Esther. Terima kasih ya, luar biasa. Tetap mempertahankan hak-hak perempuan Doreri. Mungkin kita kembali lagi seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Bagaimana Mama Esther mempertahankan?
0: Dengan demikian merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi kami untuk duduk di MRP dan melihat sejauh mana hak dasar orang asli Papua, secara khusus kami suku Doreri. Peranan kami, kami kembali pada amanah undang-undang, undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001 bahwa kewenangan daripada MRP dalam rangka perlindungan hak dasar orang asli Papua yang dilandasi dengan proteksi, memberikan penghormatan terhadap adat, budaya, seni dan pemberdayaan perempuan, pemantapan kerukunan hidup beragama. Maka sebagai pribadi yang duduk dalam lembaga ini tentunya harus menjalankan amanah undang-undang ini. Amanah undang-undang Otsus. Maka kami punya peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat adat masing-masing suku, tetapi secara khusus kami di suku Doreri. Ya, untuk itu pada kesempatan ini saya sebagai anggota MRP yang dipercayakan oleh perempuan Doreri, saya akan menguraikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan demi melestarikan budaya Doreri dan bagaimana memajukan hak-hak dasar perempuan Doreri.
1: Hak-hak dasar
0: itu
1: perempuan Doreri, ya.
0: Hal yang pertama mungkin saya kemukakan di sini bahwa adanya pengakuan hak budaya. Ini fungsi saya sebagai anggota MRP, bagaimana sebagai fasilitator. Bagaimana hadir sebagai fasilitator untuk masyarakat adat suku Doreri dalam hal pengakuan, dalam hal pengakuan budayanya, melindungi hak-hak budayanya, dan dengan demikian di dalamnya ada hak-hak perempuan yang ternilai di sana, dan dengan sendirinya dilaksanakan dialami oleh perempuan Doreri. Pengakuan ini perlu ada kolaborasi bersama pikiran. Baik anggota MRP maupun pihak-pihak terkait dengan mempertahankan ada regulasi yang dibuat, kebijakan yang dibuat pemerintah daerah, instansi atau pihak-pihak terkait untuk memberikan suatu kekuatan hukum bahwa budaya seseorang, budaya suku harus dibuat dalam sebuah regulasi yang kuat. Sehingga begini, orang akan memiliki diri sebagai saya perempuan Doreri. Saya punya budayanya seperti begini, berpakaiannya, saya punya aksesorisnya, saya punya tari-tariannya, saya punya lagunya, dan saya punya ritual, ritual lainnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Ketua Ikatan Perempuan Doreri Mas Surandak. Ini perlu ada pengakuan regulasi yang jelas sehingga wibawa daripada budaya suku Doreri itu menjadi suatu berwibawa. Orang tidak melakukan sesuatu dengan sembarangan, itu milik suku Doreri. Mas Surandak milik suku Doreri, bukan suku lain. Hal ini yang mungkin menjadi bagian yang harus saya perjuangkan. Saya perjuangkan dan

0: kami serahkan supaya ada kekuatan, kemampuan untuk terwujud. Terwujud. Kalau tidak ada regulasi-regulasi yang mempertahankan budaya suku Dareri, akan sendirinya diremehkan oleh kita sendiri internal suku Dareri tetapi juga masyarakat luar. Yeah. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, peranan saya untuk apa melestarikan nilai-nilai budaya suku Dareri adalah bagaimana memperdayakan masyarakat adat, memperdayakan ya.
1: Yeah.
0: Ya, memperdayakan masyarakat adat. Ya, MRP dia mendorong masyarakat adat untuk menjaga dia punya tradisi, dia punya bahasa, dia punya seni budaya. Dia mendukung, MRP harus mendukung inisiatif lokal yang menuju kepada pelestarian budaya. Jadi memberikan dukungan supaya masyarakat itu tahu bahwa ada nilai-nilai budaya yang ada pada diri kita sejak moyang, sejak leluhur, dan itulah kehidupan. Ya, boleh perkembangan, boleh modernisasi, tetapi sebagai perempuan adat telah ditaruh di dalam diri oleh Tuhan yang menciptakan, mempunyai nilai-nilai khusus budaya yang harus dipertahankan. Sehingga duduk di MRP harus mempunyai mendorong masyarakat itu untuk mengerti, masyarakat adat itu untuk mengerti tentang siapa kita. Ya, siapa kita. Dan nilai budaya yang ada pada diri kita. Itu menjadi suatu kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami.
1: Iya.
0: Dan harus dijalani, harus dilaksanakan. Itu. Yang ketiga, usaha kita atau peranan kita adalah peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Generasi ke generasi, dia tidak bisa atau dia tidak bisa mengenal siapa diri dia. Dia sampai lupa asa orang Dareri, tapi saya punya nilai budaya itu seperti apa. Nah, ini perlu ada peranan dalam pendidikan dan sosialisasi. Ya, pendidikan MRP harus terus duduk dalam menyebarkan pengetahuan budaya Dareri melalui pendidikan formal maupun non formal. Non formal itu macam ya kami terus terang perkembangan membuat generasi sekarang itu lupa bahasa.
1: Iya.
0: Saya sendiri mengaku hal itu karena saya juga karena kurang belajar, pasti saja saya tidak lengkap dalam berbahasa Dareri yang lengkap. Jadi harus perlu ada pendidikan dan sosialisasi banyak oleh tua-tua kita yang memiliki apa percakapan bahasa Dareri yang sudah kental.
1: Penutur-penutur.
0: Iya.
1: Kita punya orang tua.
0: Iya, dia harus memberikan pendidikan. Jadi ini MRP dia harus melihat hal itu dan dia mendorong. Mendorong, dia memfasilitasi. Dia pelindung, dia mengayomi supaya hal itu harus dilaksanakan gitu ya. Saya dengan kalau formal saya berharap pikiran saya ke depan bagaimana kami mendorong supaya ada regulasi yang dapat dibuat supaya kearifan lokal ini dia masuk dalam kurikulum sekolah. Ya, kearifan lokal, budaya ya. Dia masuk dalam kurikulum sekolah. Ini pemikiran-pemikiran yang kami berpikir supaya kami boleh berjuang itu ke sana. Supaya budaya ini tidak hilang. Kalau tidak ada usaha-usaha pasti saja kita punya budaya ini, bahasa, cara berpakaian dan lain, seni budaya, tari-tarian dan ritual pasti bisa terkikis habis. Sehingga ada perjuangan-perjuangan yang berikut peranan kami untuk melihat supaya budaya Dareri harus menjadi dapat dilestarikan. Kita mempersiapkan advokasi dan perlindungan hukum. MRP melakukan advokasi terkait hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan kita punya warisan budaya. Tidak ada orang yang datang bisa mengambil kita punya budaya seenaknya.
1: Ya, tapi jadi ada regulasi yang betul.
0: Iya, ada regulasi yang harus mengatur itu betul. Jadi ada perlindungan, ada advokasi, ada perlindungan hak. Kita lihat perkembangan sekarang bisa juga ada budaya-budaya orang yang diambil dengan senak-enaknya melakukan itu.
1: Hak cipta.
0: Hak cipta. Ya? Misalnya kalau leluhur doreri yang menciptakan masurandak, kegiatan apapun di Manokwari doreri yang melakukan masurandak. Itu pengertian kami seperti itu.
1: Karena itu hak adat.
0: Hak adat leluhur.
1: Leluhur
0: ya? Yang harus dipertahankan.
1: Betul.
0: Ya. Dengan demikian ada berbagai tiga hal pikiran yang menjadi pokok kami hadir di MRP dari Ikatan Perempuan Doreri. Ada tiga, kami sebagai pelindung, kami sebagai promotor, tetapi kami sebagai advokasi untuk melihat
1: bagaimana
0: budaya doreri dan bagaimana mempertahankan hak-hak perempuan doreri itu. Itu yang menjadi peranan.
1: Baik. Ya. Ini luar biasa sekali ini. Tentunya ada pro dan kontra ini, Mama. Pasti. Papi untuk memperjuangkan apalagi hak-hak dasar anak adat itu pasti ada pro dan kontra.
0: Pasti.
1: Iya, terutama dilihat dari sisi perempuan doreri.
0: Ya.
1: Mama Poppy Esther sebagai perwakilan perempuan doreri pertama yang duduk di parlemen di kursi MRP dari pekerja perempuan. Tentunya tadi sudah banyak menyampaikan bahwa ada begitu banyak perjuangan yang diperjuangkan oleh seorang Poppy Esther untuk bagaimana hak-hak dasar perempuan doreri ini tetap ada dan tetap dihargai dan dilestarikan serta diakui. Nah, sahabat budaya, seperti yang tadi saya sampaikan, Poppy, itu pro dan kontra itu tetap ada, ya, baik di dalam lingkup MRP sendiri, bahkan juga mungkin di dalam lingkup masyarakat. Khususnya suku doreri. Mungkin kita melihat bagaimana Poppy Esther ini sebagai seorang perwakilan Majelis Rakyat Papua khusus jalur Pokja Perempuan, perwakilan dari perempuan doreri, bagaimana mungkin bisa menyampaikan atau mungkin Mama Poppy bisa memberikan kira-kira untuk mengatasi konflik-konflik atau mengidentifikasi dengan cara mengidentifikasi. Mungkin kita berharap identifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadi konflik, ya Mama ya. Dan apabila kalau sudah terjadi konflik, bagaimana solusi yang harus diselesaikan dari seorang wakil perempuan yang duduk di kursi MRP untuk melihat bagaimana hak-hak dasar perempuan doreri yang mungkin terbentur dari segala sisi ini. Bagaimana Mama Poppy untuk mengatasi hal ini?
0: Masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat asli yang berada di daerah tersebut. Masyarakat hukum adat ini dia harus mempunyai aturan adat yang dibilang hukum adat. Doreri harus punya hukum adat yang tertulis dan jelas. Itu yang menjadi suatu arah untuk kita melakukan kita punya berbagai budaya dan berbagai kita punya hak-hak. Dengan demikian, dalam mempertahankan jati diri, hukum adat ini menjadi suatu dasar hukum untuk bagi masyarakat adat doreri. Saya punya keinginan supaya suku besar doreri harus duduk untuk melihat dia punya hukum adat ini. Sehingga kalau mau berbicara hal-hal yang mempertahankan budaya orang doreri, bersumber pada hukum adat yang sudah dibuat.
1: Supaya tidak terjadi pro dan kontra.
0: Dan saya percaya juga untuk suku-suku lain. Yang namanya suku masyarakat hukum adat, masyarakat adat, ada punya aturan adat. Yang harus disepakati secara bersama. Dipublikasikan secara umum bagi masyarakat luas supaya orang paham.
1: Betul.
0: Oh, doreri dong punya itu seperti begini, dong punya adatnya seperti begini. Sehingga orang lain tidak banyak pro dan kontra, tapi dia mengerti tentang ini. Saya punya diri sebagai doreri, saya yang tuliskan akan sebagai suatu hukum dasar berdasarkan suatu kehidupan dari leluhur. Itu dasar. Sehingga kalau mau ada pro dan kontra, masyarakat besar ini harus duduk secara bersama.
1: Kalau dilihat dari sisi perempuan doreri, kira-kira ada tidak solusi ataukah ada identifikasi terjadi pro dan kontra dari sisi perempuan Doreri untuk tetap mempertahankan harkat dan martabat seorang perempuan Doreri dan juga memperdayakan pemberdayaan perempuan Doreri. Mungkin dari sudut pandang Poppy Esther sendiri bagaimana?
0: Saya dalam proses perencanaan.
1: Luar biasa. Berarti ini menjadi pekerjaan semua perempuan Doreri untuk menopang ya, agar regulasi
0: saya ini tetap dalam proses kebijakan yang menjadi suatu perencanaan. Karena 2023 saya dilantik, saya baru kerja 9 bulan atau sampai 10 bulan dalam lembaga ini. Tetapi itu merupakan suatu cita-cita untuk mengangkat harkat dan martabat orang Doreri, terutama perempuan Doreri.
1: Perempuan Doreri.
0: Jadi itu adalah perencanaan.
1: Baik, luar biasa. Tentunya ini menjadi satu pergumulan bersama ini. Satu pergumulan bersama perempuan Doreri agar hal-hal yang sudah disiapkan tetap diangkat dan diperjuangkan sehingga terjadi gol untuk regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Mama, kalau kita bicara Poppy, kita bicara soal perempuan ya, tidak terlepas seperti tadi Poppy Titi sampaikan bahwa pengambil keputusan tertinggi juga ada pada laki-laki Doreri. Ya, tentu kita melihat lagi kembali kepada kesetaraan gender ini. Dari sisi MRP, kira-kira apa peran MRP dalam mengedukasi masyarakat khususnya perempuan Doreri mengenai pentingnya menyesuaikan atau penyesuaian budaya untuk mendukung kesetaraan gender? Karena kalau orang tua dulu bilang, saya kalau sudah kau pun mas kawin, berarti kau tinggal di dapur, kau tidak kerja dong. Ini hal-hal ini juga kita lihat ya, ini menjadi satu problematik juga dari yang namanya kesetaraan gender. Mama Poppy Esther selaku perwakilan perempuan Doreri melihat hal ini seperti apa?
0: Merupakan sebuah tantangan, tapi harus berani dan mampu untuk menyatakan yang sebenarnya. Tentu saja budaya dan perkembangan menjadi suatu tantangan, tetapi kami berusaha supaya ada berbagai usaha yang kami harus laksanakan, yaitu peran kami dalam MRP untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penyesuaian budaya. Dengan demikian saya berpikir harus banyak mengisi pemahaman dari kami perempuan Doreri.
1: Mungkin lebih banyak sosialisasi.
0: Ada sosialisasi, ada seminar, ada pelatihan-pelatihan, ataupun juga ada kampanye-kampanye kesadaran tentang budaya kita gitu. Jadi memberikan kesadaran kepada masyarakat perempuan Doreri untuk memahami itu. Itu usaha-usaha.
1: Baik, saya terkait dengan hal itu saya ke Poppy Titi. Kira-kira beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Poppy Esther tadi, sejauh mana perempuan Doreri dengan program-program yang ada, apakah sudah terlaksana atau ada menjadi PR untuk kepemimpinan selanjutnya atau yang sudah terlaksana selama ini seperti apa, silakan.
2: Iya, jadi memang ada yang sudah dijalani, kita jalani sesuai dengan kita punya program, tapi ada juga yang sementara dalam kita punya perencanaan untuk ke depan. Jadi memang perempuan harus terus belajar sebagai seorang agen perubahan dengan di semua lini. Di semua lini perempuan harus di depan. Untuk itu harus dibekali.
1: Apakah program-program itu sudah dilaksanakan? Khususnya dalam
2: yang lain sudah, yang lain sudah, yang lain belum. Yang sementara kita jalani ini, kalau ada kegiatan seminar, workshop dari pemerintahan, dari organisasi wanita induk seperti BKW, kami juga terlibat di sana.
1: Terlibat di dalam sana. Dan itu berdasarkan persentasenya perempuan Doreri sudah bisa ada pada persentase yang kalau dibilang sudah cukup juga, cukup tinggi juga ya dalam pelaksanaan.
2: Untuk setiap kegiatan
1: tetap
2: selalu
1: hadir.
2: Ada hadir.
1: Luar biasa. Ini berarti keterlibatan perempuan Doreri dalam berbagai program pemerintah juga ada di depan ya.
2: Iya.
1: Poppy, luar biasa sekali. Baik, sahabat budaya di mana saja orang berada, kita punya perbincangan nih kalau bicara soal perempuan itu tidak habis-habis ya, Poppy.
2: Banyak.
1: Perempuan itu banyak sekali ya. Kalau yang simpel-simpel saja, kebutuhan lebih banyak laki-laki, lebih daripada laki-laki. Jadi kalau bicara soal hak juga tentang apa yang menjadi kebutuhan perempuan itu sangat amat sangat banyak. Baik, sahabat budaya, selanjutnya saya akan coba beralih ke Ibu Blandina, Poppy Blandina dari DPRK Perwakilan Perempuan Doreri. Nah, kalau dari sisi DPRK yang dapat dilihat ya, Poppy Blandina mungkin baru saja dilantik ya menjadi perwakilan DPRK khusus jalur Otsus mewakili perempuan Doreri. Selamat sekali lagi dalam mengemban tugasnya.
3: Terima kasih.
1: Iya, sukses selalu. Luar biasa sekali tokoh-tokoh perempuan Doreri yang dipercayakan untuk ada pada kursi-kursi parlemen ini. Iya, Poppy Blandina, kira-kira bagaimana ya DPRK terlibat dalam perumusan kebijakan dan mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan Papua dilihat dari sudut pandang perempuan Doreri. Mungkin baru dilantik, namun tentunya siap, program yang ada sudah tercover dengan siap baik untuk melihat bagaimana perempuan Doreri ke depan dari sudut pandang Poppy Blandina yang duduk untuk mewakili perempuan Doreri di DPRK. Kira-kira siap seperti apa?
3: Ya baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dan puji syukur sebab kita bertiga, Poppy Esther, kemudian Poppy Titi dan saya merupakan suatu anugerah Tuhan untuk kita ada di sini. Dan tugas saya sebagai DPR dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak terlepas dan sangat bicara tentang perempuan Doreri, berarti saya harus bekerja sangat dengan Poppy Titi dan juga Poppy Esther. Nah, bagaimana DPR terlibat dalam perumusan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan? Di sini sudah banyak dijelaskan tadi oleh Poppy Esther. Saya lebih kepada memperkuat peran perempuan dalam budaya tradisional. Kebijakan kesetaraan gender merupakan langkah awal yang penting dalam mendukung pemberdayaan. Tidak ada kata perempuan di dapur, atau mungkin sekarang kita sudah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Perempuan juga harus berpendidikan setinggi-tingginya sehingga dapat menopang dalam segi pekerjaannya dan menjadi ahli dalam bidangnya. Kemudian kita dapat menemukan titik temu untuk persoalan-persoalan yang kemudian akan kita hadapi atau sementara kita hadapi. Itu sudah ada strategi dari kita, didukung oleh pendidikan kita. Dan perempuan telah memainkan peran penting dalam budaya tradisional selama berabad-abad. Namun dalam beberapa kasus bahkan pada mereka seringkali diabaikan. Itu menurut saya, kacamata saya, terpinggirkan atau bahkan diremehkan. Dalam era modern ini penting untuk mengakui pentingnya perempuan dalam budaya tradisional dan memperkuat peran mereka agar bisa berdaya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, pertama pendidikan dan kesadaran harus ditingkatkan untuk menghilangkan stereotip gender dan mengakui kontribusi perempuan sangat dalam budaya. Kemudian yang kedua, kebijakan publik yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks budaya tradisional harus diterapkan. Seperti tadi Poppy Esther jelaskan panjang lebar. Dan yang ketiga, kolaborasi antara perempuan dan lembaga budaya. Kemudian organisasi non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat peran perempuan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Perempuan juga ada di titik-titik di mana sebagai pengambil keputusan dan perumusan kebijakan budaya. Demikian dari

0: perempuan bagaimana dia juga bisa bermain untuk ada pada kesetaraan gender yang tadi Poppy Blandina sampaikan. Program-program Poppy yang mungkin sudah direncanakan ke depan supaya perempuan doreri ini juga bisa duduk setara dengan laki-laki doreri yang lainnya seperti apa?
1: Iya, baik, terima kasih. Program-program atau ancang-ancang ya dari saya awalnya memang maksudnya baru, tetapi ada gambaran bagi saya ancang-ancang ke depan bersama dengan masyarakat. Saya harapkan bahwa pendidikan penting, kemudian terutama pendidikan bagi kami perempuan doreri, supaya seperti tadi yang awal saya katakan, sehingga pada bidangnya duduk dan ini dilengkapi begitu. Sehingga kemudian ke depan perempuan doreri juga berbicara berdasarkan tingkat pendidikannya, sehingga tidak seperti tadi moderator katakan bahwa di dapur itu memang sudah berlalu dan saat ini ketika kami berada izin Ibu Esther berada di MRP dan kemudian Poppy Titi dan saya, berarti kita harus bersama-sama menikmati semua yang Tuhan kasih kepada kita saat ini dengan bagaimana kita melihat perempuan doreri itu penting di sini untuk pendidikan. Kemudian dengan pendidikan itu akan membuang semua kebiasaan. Saya percaya seperti begitu. Jadi ke depan mungkin lebih ke pendidikan, maksudnya ke pendidikan supaya mereka berdiri kesetaraan gender itu juga didukung oleh pendidikan. Program-program itu seperti pemberian peluang. Ya, saya di sini berbicara di DPR sebagai yang keputusannya begitu ya, mungkin seperti begitu pengambil keputusan, sehingga luar biasa saya katakan karena yang merancang kemudian yang itu ada di MRP mendorong ke saya sehingga di sini saya katakan luar biasa karena memang saya di sini standby dari yang di MRP seperti begitu, melihat juga dari regulasi-regulasi yang ada seperti tadi budaya yang harus dijaga, kemudian itu nanti dari MRP sampaikan dan saya akan berjuang dan semua itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan dan saya mau memang kita semua berbicara juga kita harus selalu berdoa semoga kita diberikan hikmat kemudian marifat supaya ketika kita merencanakan di situ ada kekuatan yang ada dari ilahi sehingga semua yang tadi disampaikan bahwa perempuan dalam hal ini perempuan berdiri, saya berkata berdiri itu sudah mengartikan bahwa tidak lagi di dapur atau kita tidak, kita luar biasa karena semua yang dilakukan oleh perempuan belum tentu dilakukan oleh laki-laki.
0: Ya, luar biasa.
1: Iya, jadi luar biasa sekali kita perempuan sehingga saat ini memang perempuan ketika mau ada, berada, semua itu memang harus dari segala sisi diperhitungkan. Pendidikannya sehingga ketika pesawat itu mau mendarat sudah siap. Dalam arti kita mau naik jabatan atau apa sudah dipersiapkan kembali ke dari diri kita. Jadi perempuan doreri dalam hal ini ditingkatkan taraf pendidikannya. Kemudian untuk kesetaraan gender sehingga dia juga ada di posisi-posisi pengambilan keputusan. Tidak lagi seperti yang memang dulu seperti begitu. Gue sudah dibayar, sudah tinggal

0: Cuma dari kita saja yang terlalu ke modernisasi sehingga mungkin kita keluar sedikit, tapi sebenarnya tidak boleh. Walaupun zaman maju, kita tetap mempertahankan budaya-budaya kita, terutama perempuan Doreri yang saya sendiri tinggal berdomisili di Mansina. Perempuan Doreri ini sungguh luar biasa dalam arti adat, setiap adat ada tatanan-tatanan, ada semua yang harus dilindungi sangat karena memang itu ke depan, dan itu menjadi sangat penting bagi kita. Dalam arti seperti perempuan Doreri juga harus punya, seperti tadi Beser katakan, regulasi yang kuat supaya melindungi. Karena sebenarnya kita luar biasa untuk sisi adat, kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Berarti ini kalau saya mau lihat ini tiga serangkai pasti nih.
0: Amin.
1: Iya, karena problematik yang terjadi ya, perencanaan yang terjadi, bagaimana perempuan Doreri itu dia keluar ataupun dia tetap tinggal, itu menjadi pekerjaan, bahkan menjadi mungkin titik awal yang harus diselesaikan oleh Ibu Ketua. Kemudian dari keputusan-keputusan itu beralih kepada MRP untuk bagaimana merangkum, membuat kebijakan, dan beralihlah kepada DPRK untuk sebagai Toki Palu. Supaya apa yang menjadi hak-hak dasar perempuan Doreri itu tetap dipertahankan, tidak terlepas dan tidak keluar dari koridor tatanan budaya yang ada, untuk tetap perempuan Doreri melestarikan budaya. Salah satu contohnya, sahabat budaya, baju-baju adat yang digunakan saat ini, ini merupakan usaha dari perempuan-perempuan Doreri luar biasa. Ketiga perwakilan yang ada ini untuk mencontohkan bahwa perempuan Doreri itu tetap mempertahankan tradisi adat budaya mereka sebagai seorang perempuan Doreri yang tetap menghormati tatanan budaya, ajaran dari leluhur yang mereka gunakan, namun tidak ketinggalan, tetap update untuk mengikuti globalisasi yang ada. Baik, ini kita perbincangan luar biasa sekali. Kalau kita mau bicara mungkin nanti waktu
2: tidak cukup.
1: Namun Poppy bertiga kita dibatasi oleh waktu yang ada. Mungkin dari Poppy bertiga bisa memberikan apa yang menjadi harapan dari Poppy bertiga. Poppy Titi sebagai seorang ketua ikatan perempuan Doreri, apa sih, apa yang harus perempuan Doreri lakukan di kedepan harinya? Seperti apa? Perempuan Doreri harus seperti apa? Bagaimana Poppy bisa bergulat untuk perempuan Doreri ini bisa ada pada segala lini, duduk dan melihat bahwa itu perempuan Doreri ada sana. Dan mungkin nanti Poppy Esther juga bisa memberikan apa yang menjadi keinginan terbesar dari seorang perwakilan perempuan Doreri, mengangkat, mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasar perempuan Doreri di MRP, dan bagaimana semangat dari Poppy Blandina untuk saya berjuang supaya Polen tetap jatuh dan harus jatuh untuk hak-hak dari perempuan Doreri. Silakan.
3: Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut, Mama Esther ini wakilnya saya, dan Poppy Eda, Ade Eda ini, Blandina ini juga anggota dari Ikatan Perempuan Doreri. Jadi ini berarti, kita semua ini ada.
1: Iya, berarti ini jebolan-jebolan dari ini ya, jebolan-jebolan dari ini.
3: Jadi kita semua sama. Jadi harapan saya itu ke depan perempuan juga bisa menduduki semua tempat-tempat yang ada. Jadi bukan cuma di organisasi wanita, tapi juga harus di pemerintahan, di DPR maupun di MRP, semua harus ada di sana. Dan kalau saya lihat sekarang ini yang duduk di pemerintahan itu untuk eselon 2 tuh hampir tidak ada perempuan Doreri di sana. Tidak ada.
1: Ini jadi PR.
3: Dan
1: ini.
3: Kemarin saya langsung ikut shelter. Saya ikut shelter untuk menduduki eselon 2. Tergantung sekarang Tuhan yang menentukan. Puji Tuhan masuk 3 besar.
1: Amin.
3: Iya. Itu satu kerinduan saya bahwa kita harus ada di sana sebagai pengambil keputusan, begitu. Jadi semua perempuan Doreri tidak meninggalkan budaya, tetapi juga harus maju, maju sama dengan perempuan-perempuan lain yang ada. Jadi yang saya sangat ini ya, sedih itu kalau ketika kita lihat satu organisasi panitia, pasti perempuan itu ada di konsumsi, tidak ada di atas, itu. Dan di pemerintahan juga begitu. Pasti ada di eselon 3 atau eselon 4 atau di staff di bawah. Tidak ada di eselon 2. Gitu. Jadi mau ke depan kita juga ada di sana, menduduki semua tempat, menduduki semua lini, baik di pemerintahan, DPR maupun MRP, semua harus ada. perempuan dari harus ada bahwa kita punya daerah baru masih kita tidak ada.
1: Harus menjadi nyonya di negeri sendiri.

0: tidak mungkin kita pergi ke tempat lain
1: betul,
0: untuk menduduki di sana. Itu okay. Harapan saya.
1: Berarti ini jadi PR untuk Kakak Titi bagaimana menciptakan program supaya perempuan juga bisa dipersiapkan duduk di posisi-posisi yang tadi disampaikan. Silakan Poppy Esther. Ya,
2: terima kasih. Harapan saya berbagai isi hati perempuan Doreri akan tertuan dan tercuat di dalam Ikatan Perempuan Doreri. Akan dilampiaskan kepada seorang perempuan Doreri yang duduk di MRP. Dan perempuan yang duduk di MRP ini akan mempertahankan isi hati mereka demi kesejahteraan perempuan Doreri.
1: Amin. Luar biasa.
2: Demi eksisnya perempuan Doreri di lini segala bidan. Itu harapan. Dengan demikian kita tiga ini harus bergantangan erat sekali.
1: Itu tadi makanya saya bilang tiga serangkai pas.
2: Ikatan Perempuan Doreri dan seluruh anggota Perempuan Doreri yang ada di dalamnya. Tidak bisa duduk diam, harus kerjasama, harus berpartisipasi di dalam kita punya Ikatan Perempuan Doreri. Harus proaktif. Proaktif dalam menciptakan berbagai pikiran, kegiatan, kebijakan yang dibuat di dalam Ikatan Perempuan Doreri itu. Sehingga pikiran-pikiran ini ditindaklanjuti oleh kami di MRP dan Adik Eda yang ada di DPRK. Dengan demikian cita-cita tercapai. Tetapi kalau tidak duduk bersama, tidak berbicara sama-sama, tidak ada perjuangan keras, tidak akan tercapai. Jadi kerjasama, kerja keras, mempersatukan pikiran, persepsi.

0: Ini saya mengucapkan terima kasih juga untuk Ikatan Perempuan Doreri. Saya perempuan Doreri dan ketika saya ada duduk di perwakilan, saya ada untuk seluruh perempuan Doreri yang ada di Kabupaten Manokwari. Dengan semua kebijakan yang diambil oleh Popi Titi dalam hal ini sebagai Ikatan Perempuan Doreri Ketua dan Popi Esther MRP yang membuat kebijakan, kemudian berjuang untuk hak-hak dasar perempuan Doreri, saya menunggu di DPR dengan kemudian saya juga mau sampaikan izin Ibu Ketua, kemarin dalam pemilihan fraksi saya jadi ketua fraksi Otsus. Nah, itu luar semua
1: biasa.
0: Karena saya juga berdoa dan bergumul kemudian supaya perempuan ada di situ.
2: Betul.
0: Dan itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan dan ketika dia ada menyuruh saya ada di situ untuk perempuan Doreri, saya memohon kepada seluruh perempuan Doreri yang ada di Kabupaten Manokwari untuk kita bersama-sama bekerja. Kalau kita dituntut untuk bekerja, maka dari diri kita pula kita harus membuat supaya perempuan Doreri ke depan lebih baik. Itu juga ada dalam diri kita sendiri, membantu kami bertiga dalam hal ini untuk semua program ke depan untuk perempuan Doreri yang lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera untuk negeri kita Manokwari. Terima kasih.
1: Tapi baik. Tetap tidak meninggalkan
0: budaya. Ya, benar, tetap tidak meninggalkan budaya dan tradisi-tradisi.
2: Iya. Iya. Baik, berarti ini saatnya waktunya untuk perempuan Doreri.
0: Iya, benar.
2: Baik. Sahabat Budaya di mana saja dong berada, demikianlah kita punya diskusi dalam obrolan budaya RRNet kali ini. Dan sahabat budaya, saya mau sampaikan terima kasih terlebih dahulu ya kepada ketiga Popi yang luar biasa ya, Popi Titi Weiser ya, yang sudah berkenan hadir. Kiranya berbagai program ke depan Ikatan Perempuan Doreri semakin rukun dan semakin luar biasa lagi dengan pencapaian-pencapaian, agar perempuan-perempuan Doreri juga bisa setara dengan yang lainnya, bahkan juga dalam kesetaraan gender perempuan Doreri mempunyai hak-hak yang diperjuangkan lewat program-program yang disiapkan oleh Ikatan Perempuan Doreri. Ya, Tuhan memberkati. Popi tetap semangat. Amin. Ya. Diberikan kesehatan. Amin. Untuk tetap membawa rekan-rekan perempuan-perempuan Doreri yang luar biasa ini. Dan juga terima kasih Popi Esther yang merupakan anggota MRP Pokja Perempuan, perwakilan dari Perempuan Doreri yang sudah berkenan hadir dengan semangat dan perjuangan. Kita semua percaya bahwa ini sudah waktunya untuk perempuan Doreri, jadi tetap semua akan tercapai dan kita dorong ke DPRK di mana pengambil kebijakan ini sudah Tuhan taruh sebagai seorang fraksi sosok Otsus. Perempuan ya. Fraksi Otsus, ketua fraksi Otsus,
0: wakil ketua
2: fraksi Otsus, di mana akan terus tetap berjuang agar segala sesuatu hak-hak dasar perempuan Doreri harus tetap palu jatuh untuk mengesahkan semuanya itu. Terima kasih untuk ketiga Popi yang sudah berkenan hadir. Tuhan memberkati dalam berbagai aktivitas keluarga. Tetap semangat ya, tetap merendahkan hati untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Doreri, karena hak sulung ada di Mansinam.
1: Amin.
2: Dan itu menjadi hak bagi seorang perempuan Doreri.
0: Amin.
2: Untuk berdiri, saya pinjam kata sedikit dari Popi Blandin tadi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ya, luar biasa sekali. Dan sahabat budaya, dari kita punya perbincangan ini kita belajar bahwa tradisi dan budaya Doreri itu sangat kaya dan luar biasa sekali. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, perempuan Doreri khususnya perlu diberi ruang untuk lebih berperan secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Sahabat budaya, pelestarian budaya tidak seharusnya membatasi hak-hak perempuan, khususnya hak-hak perempuan Doreri, melalui melainkan menjadi jembatan bagi kemajuan perempuan Papua. Dan saya mau tekankan lagi, menjadi jembatan untuk kemajuan perempuan Doreri. Pesan penting yang bisa kita ambil bersama adalah bahwa setiap perempuan memiliki potensi yang harus dikembangkan dan tetap menjaga identitas dan budaya yang dimiliki. Terkhusus perempuan Doreri tetap menjaga dan mempertahankan identitas mereka sebagai perempuan Doreri yang maju, namun tidak meninggalkan tradisi dan budaya adat istiadat leluhur yang sudah diberikan. Saya Yulita Grey mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat budaya. Dan kita jumpa lagi di episode obrolan budaya berikutnya. Teruslah bersama kami di Perempat Suara Budaya Manokwari dari Kota Injil Manokwari.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kemenangan.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ji,
2: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Ya sebab saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada dengan terdengarnya air irama lagu ini, maka sudah tugas kami menyiarkan acara-acara untuk Anda pagi ini hari Selasa tanggal 8 September tahun 2026. Kami mengundur diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan, besok pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dan studio kami yang bertugas, saya Nita, operator Joshua. Kami sampaikan selamat malam, selamat istirahat, dan timalah salam nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya Ratmiatun SPD dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang natang ducaritang care dhamma cari sukang seti asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara. Untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau UPK. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang Raja Buddhis dari dinasti Maurya
di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sad.

0: 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Baik, selamat pagi para pendengar. Warta Berita Pagi edisi Rabu 9 September 2026 dan dirangkai dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama Kartika.

0: Tugas ini harus dijabarkan di bagian habis. Sepok sendiri sudah paham semua dan dijabarkan sehingga pembagian tugas atau pemberian tugas, kewenangan ini menjadi jelas, ya. Sehingga semua pihak ASN merasa diberdayakan, difungsikan, dimanfaatkan, dan dia akan bekerja secara maksimal. Kalau kita jabarkan tupoksi salah, ya, A punya kasih ke B, B punya kasih ke C, tidak tepat, dan pada akhirnya staff malas dan tidak akan masuk kantor. Karena dia berpikir masuk kantor juga, saya punya tenaga tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, jabatan yang ada tidak diberikan tugas tanggung jawab, akhirnya ya, tidak masuk kantor dan bisa banyak absen. Nah, ini semua menjadi pertimbangan semua, ya. Nah, sehingga tidak semata-mata kita salahkan staff, tapi pimpinan juga koreksi sendiri, apakah saya sudah jabatan tugas dengan baik, sehingga staff bisa bekerja secara maksimal. Kalau tidak, ya itu yang kita ada pusat ini seperti itu.
1: Selain itu, ia juga menilai pembagian tupoksi yang tidak tepat dapat berdampak pada menurunnya motivasi kerja pegawai, termasuk rendahnya kehadiran di kantor. Gubernur meminta pimpinan OPD memastikan seluruh pegawai mendapatkan tugas sesuai jabatan dan kompetensinya, sehingga kinerja aparatur dapat berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. RRI Manokwari berbagi kasih sambut Hari Radio ke-81, reporter Riyata Tentos melaporkan.
2: Dalam menyambut Hari Radio ke-81 tahun, LPPR RRI Manokwari melakukan anjang sana ke Sekolah Pendidikan Guru Jemaat atau SPGJ Lahairoi Selasa 8 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa sembako sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan. Kepala LPPR RRI Manokwari, James Awayeh, mengatakan, anjang sana tersebut tidak semata-mata dilihat dari besar kecilnya bantuan yang diberikan, tetapi lebih kepada ketulusan hati untuk saling berbagi dan mengasihi. Menurutnya, nilai utama dari kegiatan sosial bukan terletak pada nilai barang yang diberikan, melainkan pada kepedulian dan kehadiran untuk membangun kebersamaan dengan sesama. Ia juga mengingatkan para siswa untuk tidak hanya mempersiapkan kemampuan akademik, tetapi juga tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurutnya, pendidikan dan kehidupan spiritual menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan ke depan.
3: Kepada penyiaran publik, kawan-kawan semua untuk berpartisipasi terhadap pelayanan di sini, tidak dinilai dari sisi barangnya atau nilai barang yang ada, besar kecilnya, tapi yang utama dalam hatinya, ya. Karena dia yang sangat penting, hati ini yang perlu disatukan, ya, untuk saling memberi, saling mengasihi satu dengan baik. Bukan karena gaji si barangnya, nilai barangnya, tapi utama adalah hati.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SPGJ Lahairoi, Pendeta Wendy Tambunan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan RRI Manokwari. Ia mengatakan kunjungan tersebut merupakan bukti nyata kepedulian yang dilakukan RRI ke sekolah tersebut dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Radio.
4: Dan kami hanya bisa berdoa semoga Tuhan yang akan membalas dan Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan Bapak Ibu. Bagi kami persembahan ini adalah menjadi berkat bagi kami ada kepedulian dari Bapak Ibu bagi kami.
2: Wendy menyebut bantuan yang diberikan menjadi bentuk dukungan bagi lembaga pendidikan yang sebagian besar peserta didiknya berasal dari berbagai kampung di tanah Papua. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan dan kebersamaan antara RRI Manokwari dengan SPGJ Lahairoi. Wendy juga mendoakan agar seluruh rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio ke-81 tahun yang dilaksanakan RRI Manokwari dapat berjalan lancar serta terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Bakti Radio ke-81, LPP RRI Manokwari melakukan anjang sana ke Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Papua Barat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga hubungan baik dengan komunitas penyandang disabilitas yang selama ini turut mendukung program RRI. Kepala Stasiun LPP RRI Manokwari, James Awayeh, mengatakan Pertuni Papua Barat telah menjadi bagian dari kolaborasi RRI termasuk dalam program siaran dan kegiatan pesta bola yang sebelumnya digelar.

0: Ia berharap kerjasama tersebut dapat terus dilanjutkan dalam berbagai kegiatan RRI ke depan.
1: Saya atas nama manajemen menyampaikan terima kasih kepada Bapak bersama keluarga yang pada pelaksanaan pesta bola kemarin turut berpartisipasi juga dalam program-program siaran RRI, dan kita harapkan ke depan juga tetap terus kita berkolaborasi dan pelayanan terhadap Bapak Ibu. Dan saya bersama kawan-kawan ini kurang lebih hampir 20 lebih orang, kami bersilaturahmi menyapa Pak Ketua dan keluarga. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat dan jangan dinilai dari nilainya saja, besar kecilnya, tapi itulah yang utama adalah kebersamaan di antara kita.
0: James menambahkan, ajang sana yang diikuti lebih dari 20 pegawai RRI tersebut tidak hanya dimaknai dari bantuan yang diberikan, tetapi sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian. Ia berharap silaturahmi RRI Manokwari dengan Pertuni Papua Barat terus terjaga dan berkembang menjadi kolaborasi yang berkelanjutan.

0: Angkasawan dan Angkasawati RRI Manokwari melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Manokwari pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan dipimpin Kepala RRI Manokwari James Awae Essos sebagai bagian rangkaian peringatan Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026. Ketua Panitia Hari Bakti Radio ke-81 RRI Manokwari, Jordan Pakasi, mengatakan ziarah menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara.
1: Rangkaian kegiatan kali ini dalam rangka Hari Bakti Radio ke-81. Dalam rangkaian kegiatannya pada hari ini tanggal 8 September 2026, pada pagi hari kita ke Taman Makam Pahlawan di Sanggeng. Setelah itu kita lanjut anjang sana ke Pertuni Papua Barat. Setelah itu lanjut ke SPGJ Lahairoy dan kita lanjut ke TPU di Andai. Tujuannya kita tadi untuk menghormati para pahlawan yang sudah berjasa untuk bangsa ini, apalagi para pahlawan di bagian broadcasting karena kita kan dari penyiaran. Untuk anjang sananya kita untuk berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Jadi ini sebenarnya rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya di dalam rangka Hari Bakti Radio. Harapannya mungkin nanti kan Hari Bakti Radio pada tanggal 11 September bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan tidak ada halangan apapun dan bisa sukses pada tanggal 11 September nanti.
0: Setelah ziarah ke TMP Manokwari, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan anjang sana ke Pertuni Papua Barat. Kegiatan kemudian dilanjutkan ke SPGJ Lahairoy dan ke ziarah ke TPU di Andai. Jordan mengatakan rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan, namun juga menjadi sarana berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap seluruh rangkaian peringatan Hari Bakti Radio ke-81 dapat berjalan lancar hingga acara puncak pada 11 September 2026. Puncak peringatan akan diisi dengan penyulutan obor dan sejumlah kegiatan lainnya. Jordan juga berharap semangat berbagi dan kepedulian yang dilakukan dalam rangka Hari Bakti Radio dapat terus dilaksanakannya. Menurutnya, kegiatan sosial tidak harus terbatas pada momentum Hari Bakti Radio, namun dapat berlanjut dalam berbagai kegiatan RRI. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Papua Barat, Septinus Manggaprau, menyampaikan apresiasi atas kunjungan anjang sana LPP RRI Manokwari dalam rangka menyambut Hari Bakti Radio ke-81. Kunjungan tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian dan kepedulian RRI terhadap penyandang tunanetra. Septinus mengatakan perhatian yang diberikan jajaran RRI memiliki arti penting bagi Pertuni dan keluarga. Ia menyampaikan terima kasih sekaligus berharap kebaikan yang diberikan dalam rangka kegiatan tersebut mendapat balasan dari Tuhan.
2: Ya, saya Septinus Manggaprau, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Papua Barat, menyampaikan banyak terima kasih buat RRI Manokwari yang sudah datang mengunjungi kami di tempat ini. Kami tidak bisa dapat membalas semua ini, tapi biarlah Tuhan yang punya berkat memberkati Papua Barat semua. Amin. Terus saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81, biar RRI menjadi pemersatu bangsa dan mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Selamat buat RRI, sukses selalu, tetap jaya di udara.
0: Memasuki usia ke-81, Septinus turut menyampaikan ucapan kepada RRI dan ia berharap RRI dapat terus menjalankan perannya sebagai media publik yang menyatukan masyarakat dari berbagai wilayah dan latar belakang. Menjawab pertanyaan publik terkait kantong darah PMI, Sekretaris PMI Papua Barat ungkap alasan masyarakat masih membayar biaya darah, reporter Peti Elwarin.
3: Pendengar, Sekretaris Palang Merah Indonesia PMI Papua Barat, La Abidin, menjelaskan mekanisme biaya pengolahan darah yang selama ini kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Ia menegaskan, biaya yang dibayarkan bukan merupakan harga darah, melainkan biaya pengganti proses pengolahan darah. biaya pengganti pengolahan darah saat ini tidak dibebankan kepada pasien peserta BPJS. Sementara bagi orang asli Papua yang tidak memiliki BPJS, biaya tersebut ditanggung melalui program Papua Barat Sehat. Ia menjelaskan, pengolahan darah membutuhkan berbagai biaya, mulai dari kantong darah, pemeriksaan parameter seperti HIV, sifilis, dan hepatitis, hingga penyimpanan dalam fasilitas bank darah. Selain itu terdapat biaya listrik, operasional, serta tenaga petugas yang menangani proses pengolahan dan penyimpanan darah. Labidin mengatakan tarif biaya pengganti pengolahan darah yang sebelumnya sekitar Rp400.000 kemudian menjadi Rp490.000 sejak tahun 2024. Namun, menurutnya biaya tersebut tidak seharusnya menjadi beban pasien karena telah dikoordinasikan dengan BPJS dan pemerintah Provinsi Papua Barat.
4: Ya, jadi terkait mengenai yang saat ini biasanya masyarakat bertanya-tanya kenapa ketika orang kita mendonorkan darah itu kita gratis tidak dapat apa-apa, tapi ketika kita harus mengambil itu kita harus bayar. Nah, ini perlu saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya biaya pengganti pengolahan darah itu sudah tidak dibebankan kepada masyarakat. Karena biaya pengganti pengolahan darah itu sudah dibebankan oleh BPJS. Dan kalau dia tidak punya BPJS, maka itu sudah ditanggung untuk OAP, itu sudah ditanggung oleh Papua Barat Sehat. Kenapa sampai dia ada ketika kita donor itu tidak kita mengeluarkan apa-apa gratis yang lihat, sementara ketika dia ambil itu harus ada biaya pengganti dan kita harus bayar. Jadi yang dimaksud dengan dibayar itu bukan biaya biaya darahnya, tapi yang dimaksud itu adalah biaya pengganti pengolahan.
3: Labidin menjelaskan, rumah sakit yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan PMI dapat mengambil darah tanpa pasien membayar langsung kepada PMI. Selanjutnya, PMI melakukan klaim biaya pengolahan kepada rumah sakit sesuai mekanisme kerjasama yang telah disepakati. Namun, kondisi berbeda masih terjadi pada Rumah Sakit Provinsi Papua Barat karena hingga kini belum mendapat perjanjian kerjasama dengan PMI. Akibatnya, pasien dari rumah sakit tersebut yang membutuhkan darah dari PMI masih harus membayar biaya pengganti pengolahan terlebih dahulu dan mekanisme penggantiannya dilakukan melalui rumah sakit. Labidin berharap seluruh rumah sakit dapat memiliki kesepakatan kerjasama sehingga pasien tidak lagi mengeluarkan biaya langsung ketika membutuhkan darah. Upaya tersebut sejalan dengan harapan pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya pengolahan darah. Sementara itu, selesai

0: Papua Barat. Ia berharap aksi donor darah dapat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai bagian dari kepedulian terhadap sesama. Dari Manokwari, Papua Barat, Patiel Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Persatuan Gatesball seluruh Indonesia, Pergatsi Papua Barat, memprioritaskan penguatan konsolidasi organisasi dan evaluasi program kerja dalam kepengurusan ke depan. Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Pergatsi Papua Barat, Cornels Sakrim, usai membuka musyawarah Provinsi Pergatsi Papua Barat pada Selasa 8 September 2026. Kepada RRI yang mengatakan bahwa konsolidasi menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh pengurus dapat bekerja sama dalam menjalankan program organisasi. Menurutnya, evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan pengurus sebelumnya juga diperlukan untuk mengetahui program yang masih membutuhkan perbaikan maupun program yang dinilai telah berjalan baik. Sementara itu, terkait pembinaan atlet, Cornels menyebutkan pembinaan secara internal hingga kini tetap berjalan, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan waktu para pengurus yang sebagian besar memiliki pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Kondisi tersebut membuat pembagian waktu dan konsentrasi antara tugas organisasi dengan rutinitas bekerja sehari-hari menjadi salah satu kendala dalam pembinaan atlet.
3: Kuat konsolidasi.
4: Bagaimana juga kita evaluasi program yang sudah
3: apa yang sudah dilakukan oleh pengurus-pengurus sebelumnya. Kalau ada yang memang perlu kita apa ya benahi, kita benahi, kita tinggal tingkatkan sebenarnya. Tapi kalau sudah bagus kita pertahankan. Kalau di internal kita saja kan sebetulnya apa berjalan ya. Cuma memang pengurus ini kan rata-rata karena ya terkait dengan posisi tugas kerjaan kita sehari-hari, nah itu mungkin yang menurut saya yang biasanya jadi ini sedikit ini ya hambatan gitu.
2: Cornelis berharap penguatan koordinasi dan pembagian tugas di dalam organisasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pembinaan atlet sekaligus mendorong prestasi Gatesball Papua Barat di berbagai ajang kompetisi. Persatuan Gatesball seluruh Indonesia, Papua Barat terus mendorong pengembangan dan pembinaan atlet Gatesball di daerah seiring semakin banyaknya klub dan atlet yang tersebar di sejumlah wilayah. Sekretaris Pergatsi Papua Barat, Trayanus Imbiri, mengatakan atlet Gatesball saat ini tidak hanya berasal dari kalangan pegawai bidang pekerjaan umum, tetapi mulai berkembang di lingkungan perguruan tinggi, instansi pemerintah, provinsi, hingga pegawai bandara. Menurutnya pembinaan atlet sejauh ini telah berjalan cukup baik dan Papua Barat juga konsisten mengikuti berbagai kejuaraan nasional. Meskipun Gatesball belum menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON Papua, ia menjelaskan salah satu agenda penting yang dibahas dalam musyawarah provinsi Pergatsi Papua Barat adalah memperluas organisasi dengan membentuk pengurus cabang di setiap kabupaten. Selain itu, sosialisasi Gatesball ke seluruh kelas sekolah juga akan menjadi perhatian. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaring atlet muda sekaligus memperkenalkan olahraga Gatesball kepada generasi penerus. Saat ini, fasilitas latihan Gatesball di Manokwari dinilai cukup memadai. Terdapat 2 lapangan di Sport Center, 2 lapangan di PBJN, serta 1 lapangan di Balai Wilayah Sungai Arowi. Pergatsi Papua Barat juga mendukung dukungan dari Universitas Papua dalam pengembangan potensi atlet.
5: Atlet kita itu tersebar di Manokwari ada, di Fakfak ada. Jadi tadinya kita kan gabung dengan apa teman-teman di Sorong, Maibrat. Sekarang mereka sudah apa profesi sendiri di Papua Barat Daya. Nah, kita pembinaan atlet sudah cukup bagus karena pada tahun 2019 itu kita mengikuti kejurnas di Bali G waktu pada saat PON Papua. Kita ada 2 kategori yang lolos PON, cuma sayangnya waktu itu PON di Papua tuh Gatesball salah satu cabur yang tidak dipertandingkan akhirnya kita. Ya. Kita selalu ikut ke Junas. Ya. Ya, memang Gatesball ini termasuk baru di Papua Barat, jadi memang dalam

0: Mus Prof, kali ini kita punya program, salah satu program itu kita akan bentuk pencap di setiap kabupaten dan juga kita mungkin akan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ya, karena kita lihat kalau ke Jurnas di dari daerah-daerah lain itu yang main bukan sudah bukan pegawai PU saja, tapi sudah anak-anak sekolah yang main, ya. Bahkan mereka prestasinya luar biasa. Kami juga mengharapkan di Papua Barat ini kita apa memperkenalkan Gatepol ini lebih jauh ke sekolah-sekolah supaya anak-anak muda ini lebih apa proaktif ya, proaktif untuk bisa mengikuti kejuaraan. Dan nanti di Oktober kami merencanakan juga ikut ke Jurnas yang akan diadakan di tanggal 19 Oktober di Cibubur.
1: Sejumlah atlet dari berbagai latar belakang kini tengah mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan nasional yang direncanakan berlangsung di Cibubur pada 19 Oktober mendatang. Selain Kejurnas, Pergatsi Papua Barat juga merencanakan pelaksanaan kejuaraan daerah yang dijadwalkan setelah Kejurnas atau pada awal tahun depan. Dengan pengembangan klub, pembentukan pencap di kabupaten serta pembinaan atlet usia sekolah, Pergatsi Papua Barat berharap Gatepol dapat berkembang lebih luas dan mampu melahirkan atlet berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Demikian Warta Berita Daerah edisi Rabu 9 September 2020.

dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang, karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: 96,7 MHz, 4, Suara Budaya Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Suara Budaya Manokwari.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermus Sindong, SIP MH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mars dari SCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di umur ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Ileh, makanya pak. Musicana Coleman.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ayah, ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.